0: way.
1: Vandirani, Vandirani, na Terry the big dude, na Tanga, Komba ya Ambedzi, kha Parapara FM. Rimembera ngwedzi wa vufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Parapara FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa. TRT kha Parapara FM.
2: Nṋe ndo rali ndi ṱanga ndi a tshila vhutshilo vhula ha nṱha badi, ndi tshi kha ḓi tshila shangoni.
3: Hey.
2: Mara na ona na tshibugwana ndi sina, hu sina na peni ye nda i sia, hu sina dzimbetshelo dze nda dzi vhea, zwa amba ndi khou vha ndi khou tsikeledza vhanoni vho sala uri vha mbulunge zwavhuḓi.
3: Ndi ngazwo ndi khou amba nga ndeme yo vha na mbetshelo musi ni kha ḓi tshila.
2: Ee.
4: Vhatshena vha zwi konisa hani izwi zwa dzimbulungo dzi no nga dzi to dina?
2: Ee.
4: Vha ita dzenedzila dzo nwa tie. Dzine nda dzi vhona kha TV thanda vho ya kha mushumo wa mbulungo ya mutshena
3: a vhana vha shumisani
2: a vhana vha sathu vha vho fisa huṅwe vha
3: a vhana mashaka
4: vho ranga zwithu vha tshi to
3: ok vho makuru vha sa khou dalo funi
4: vha pesa ini ok vhathu vhene vha tshena dzikhonani dzavho dziga
2: dza vhatshena dziko zwiitisani
4: vhatshena vhathu vhana
3: etaka tshere ḓo kaedza vhatshena
4: Benda ari 15 fhedzi i bari tshi dominu kha mishumo ya minyanya vhe ri tshini wanani vhanzhi vhanzhi
3: afho vhatshena vho zwifa
1: Vandirani 6 to 9 ndi